0: kampung sahalan bicar kebelai ma bicar kebelai ma sakit.
1: Tintara tintira, tintara tintira, chara ketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, tintara tintira, chara ketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, charaketika, mahera matira, narumayalu. Sara sara, leudori batira, leudori.

yang paling hijau di semayangnya. Kami tidak cuma boleh. Seku kalulan nangkama, sika so kalulan nangkama. Cek amanu tijan sek, keyboard, sek.